Ayo sentuh ni kali tungka aje. Khan sahab Shahzad dan Nusrat Fateh Ali Khan ke suri, sengit Nusrat Fateh Ali Khan dan Shahzad kadiah wa, satu film kanam hai.